amozali amozali komponi ya nyiwana ninga kuliwa hi vakulu akusini matolari amozali utakuma swaku vavanuna va mozali va hola hi kizidiya kizidiya utakuma swaku vavasati va mozali va foli hi pixa va fola vavanuna va mozali ma xivona a va tiyenci hi swaku va maphahla swikwembu swa tin'wena.

0: dia. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Selamat datang Rami.
1: Bom dia, bom dia.
0: Nsina.
1: Abdul Marcelino Mkuburenno.
0: Om Kubura shalo muiti.
1: Epiro Om Kubura ai Om Kubure.
0: Ona mina.
1: Na ruvila pa Om Kubura na kwakwani.
0: Ona kwakwani wani salama u.
1: Owani na vakani vakani Abdul Marcelino seno shule jwa mwajeke.
0: Amwajeke.
1: Ayo.
0: Endera no wani go.
1: Narure ranu bakani bakani pari na mikidungi chua.
0: Karawa mata.
1: Nar karawa sana.
0: Mawani musalama mu.
1: Bakani bakani bakani bakani kina kere kitu kina ave kele la muamene. Arajapo Hasani ni wala mula.
0: Ayo.
1: Larisa urosu.
0: Ehe.
1: Ina miyano ke kana September ligato wampula iwo.
0: Wali kone la.
1: Alhamdulillah.
0: Mashallah. Assalamu alaikum.
1: Ayo.
0: Ayo.

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsa mata korami.
1: Asal dia ni minyawe ni tisete mihikate.
0: Ah, mata ko mihikate pantrasyani?
1: Minyawe ni, minyawe ni.
0: Owani, wache salama o?
1: Ah, o kuwema he.
0: Hmm. E vasi silava, aruma atarisho vasi silava?
1: Tewo matrawa kentakari kovi.
0: Ah, kaya apacheria utumi hawala lelo?
1: Wapacheria utumi ya, wapacheria.
0: Ah. Ana vani salamu vazi silava?
1: Jina la mama, amarani panani. Apa. Namarka, ningana ka kherzi. Nisina. Jina la hasiya na mkwalu. Jina la kela mama tambe, amara na mkwalu ene yao. Kitambe jina la salamu avu, amara ulu. Azini mbaga ispezeni. Estela, Saidosa, Sabina. Etania, Delphi, Bambé.
0: Que asco el lavo. Grande felicísima, Len. Arramo, la bani jalento, amun, terri, amu, shudio, mu. Bon dia.
2: Alo, bon dia.
0: Nisa mata korami.
2: Mata ko chaya ni no, makero mata wa komputu wale no.
0: O mata no, no lima, mata pa macho kwa?
2: Iye, temperatura ele avira wale kutika, mula kena toko manyevanto, karwen lewe, petansuwa kamo nini kunule.
0: Ah.
2: Nika eko shkuti uwa.
0: Masino wakambaka ni?
2: Ayo.
0: Nisina kahime mama?
2: Nisina kinilu alaila.
0: Akutula. Ah. Wante matikilo wa mata na neto saiva?
2: Ini tiga lawa mata tu kini. Baru aku awan itu makar itu kini rawa kakak.
0: Ah.
2: Ini kau mampu punya tak? Kamu saya wenda lama sekian pakai wenda.
0: Ayo. Masih mutton lawa mata mukul murwari loh. Macam ni bu.
2: Ii, kini aku sebelah nak punya. Aku bahaya na yang dengan aku. Aku tu ayo, epir giro hina tu pakai rawuri.
0: Muna bani salam wasi sila mama.
2: Isalamu kenapa apa kak? Kini bawa mako tiara. Ini bahawa maka nama sana senang suri suwa. Ini ta ini bahawa maka lipia senang suri suwa nama lau. Ini bahawa maka mara suratau. Kena kena ia kata mengku. Ani jadi hemat lau sekarang tu yang no sasa. Nego awam entah muka kelal lagi. Jero awam kelala.
0: Terima kasih kelala.
2: Berikatu.
0: Nariva Ojeyani. Impera mo yakula rami osin salaka na hula na rami vasiula na matanuila. Na minha terra. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsa mata ko rami.
1: Impera kama Manuel Silverio pintuelio kala formiga.
0: A formiga.
1: Almai.
0: Amata ko.
1: Yumata ka le contato al chapire.
0: Wa mkotra no mkotra okurani.
1: Ah wa mkotra okurani.
0: Owani vanshaba mukalelo
1: Masendo hosha utalama. Temperatura zeyeya.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Evasi la shawa iva.
1: Evasi tule kitoyo matano.
0: Ani rani kwathula no lima.
1: Ba kedo kwatho muromu phela nampasi.
0: Ah, just moyisini.
1: Ayo mai.
0: Ana bani salamu ba.
1: Salamu yo patera kena wa hamara kala ba ankhera muromu Olivia Manuel Nomalia. Itikai kerawat apa yang mama Marta Munteiwa, apa apa yang tu muntu, anak tak kriminal tu sekieli, mazope, akhirnya aku tampai kelan tu orang naruam pulai wo Fernando, arroyo puo, nama Angelo, Angelo, Olivia, George, selama mungkin nak kerawat entro korak kamera kome, na liyawe kome. Asha nawe otene, itulu akashorshi lukinde alakayeno tumi akadolina. Papa akashakisoni, tuuliu, na apasa ni otene ya lankizu wala miyo forumika. Mana tumuntu wanichapirino, epairo wana miji. Masibake noti ya kintikelo wani weno kiruna itaepelo muroo.
0: Kiyashko la toku weni ya forumika.
1: Tapo kohelo brigato stuti uwo.
0: Brigato. santa rami no munti ra thukoni wa formika o wani wana chapiri no kuran shito wa mukotra Vasklotheni amatanke arami avekela musiaye na patshani vasuile na mathanu ahe matanke ahinyunywe mahiku khanlikana